Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang ke-11 tentang kucing. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa seandainya ada seekor hewan yang haram dimakan, di mana secara ukuran dia lebih kecil daripada kucing, namun hewan ini jarang terlihat. Naam, tidak terlihat kecuali ya sifatnya sangat jarang. Artinya bukan dalam bahasa seperti pada kondisi kucing yang dikatakan minat tawafina alaikum, yang selalu beredar, keluar masuk. Naam. Maka air yang dia minum itu najis. Seandainya ada seekor hewan yang minum dari jenis hewan yang haram untuk dimakan, hadza huwa sahih, maka inilah yang sahih, kata Syekh, bahwa airnya najis. Dan apa yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang menjadi patokan hukumnya adalah ukuran tubuh hewan. Yang menjadi patokan dalam penetapan hukumnya adalah ukuran dari tubuh si hewan, bukan karena sulitnya untuk menghindar darinya. Maka ini adalah alasan yang lemah. Karena memang ada sebagian ulama yang menjadikan patokan hukumnya itu ukuran fisik. Ukuran fisik. Di mana mereka mengatakan kucing dan hewan yang lebih kecil ukurannya dari kucing itu suci. Maka yang demikian ini, cara pandang seperti ini dan penetapan kesimpulan hukum seperti ini tidak ditunjukkan oleh hadis tersebut. Hadis hanya menunjukkan bahwa yang menjadi illahnya, menjadi alasannya adalah masyaqqatu at-taharruz, sulitnya untuk dihindari. Naam. Kalau misalnya ada yang mengatakan begini, ini bertentangan menurut pendapat kalian tersebut dengan anjing. Misalnya anjing pemburu, anjing penjaga tanaman, anjing penjaga ternak. Bukankah dia tergolong yang minat tawaf, yang selalu beredar, keluar masuk, selalu berinteraksi dan sulit untuk dihindari? Namun, bukankah dikatakan bahwa
najisnya anjing itu yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, itu mencakup semua jenis anjing. Naam, termasuk anjing-anjing yang dikatakan anjing pemburu, anjing penjaga tanaman, penjaga ternak. Nah, sementara kalian mengatakan bahwasanya najisnya itu kan mughalladhah, kenapa tidak kemudian disamakan dengan kucing? Termasuk minat tawafina alaikum, yang juga selalu beredar, sering berinteraksi, tapi justru najisnya malah mughalladhah. Maka dikatakan sebagai jawaban, bahwa syariat Islam itu ada hukum-hukum yang sifatnya umum, ada yang bersifat khusus. Nah, sementara bila ada yang sifatnya khusus bertemu dengan yang umum, maka yang diterapkan dan yang menjadi pemutus perkara adalah yang bersifat khusus kepada yang umum. Ibaratnya kalau dikatakan yaqdi, sehingga dikatakan bahwa anjing diperkecualikan dari kata minat tawafina alaikum, yang selalu beredar berinteraksi dengan kalian. Kenapa dia menjadi mustatsna, diperkecualikan? Karena berdasarkan dilalatul hadis, memang ada penunjukan khusus di dalam hadis, sehingga tidak akan mungkin bagi kita untuk menghukumi dengan menggunakan qiyas terhadap nas yang jelas-jelas ada. Tetapi justru harusnya nas, keberadaan dalil itu yang menetapkan hukum atas qiyas. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya? Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, faedah berikutnya, rahmat Allah azza wa jalla terhadap makhluk, di mana Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi mereka sesuatu yang sangat berat dan sangat sulit untuk dijauhi atau dihindari. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasin innama au innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis karena dia tergolong dari yang selalu beredar, keluar masuk, dan sering berinteraksi dengan kalian. Dan kaidah ini berlaku secara umum. Dan syariat Islam adalah sebuah syariat yang dibangun di atas ar-rahmah, di atas kasih sayang. Agama yang dibangun di atas kemudahan. Agama yang bersifat hanifiyatun samhah, agama yang lurus, agama yang tauhid, serta memberi kemudahan, memberi keringanan. Agama yang tidak ada kerumitan sama sekali di dalamnya. Dan yang seperti ini, ambillah dia sebagai kaidah yang bersumber dari kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaidah ini bahwasanya agama itu dibangun di atas kemudahan, keringanan, rahmat. Ini adalah sebuah kaidah yang ditetapkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman
di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul usra, afwan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Begitu pula dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini satu kesulitan, satu keberatan. Maka benar-benar dua ayat di atas menegaskan dan meneguhkan kaidah tentang at-taisir, tentang kemudahan di dalam agama Islam. Adapun dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Kalimat ad-din, kata Syekh, amun, ini sifatnya umum. Wal ma'na kulluddini yusrun, semua ketentuan-ketentuan dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang mudah. Dan lanjutannya sabda Rasulullah, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang berlaku ekstrim, berlebih-lebihan, naam, kecuali dia akan kalah. Jadi kalau ada seseorang yang bertakalluf, memberat-beratkan dirinya, bersikap ghulu, mutasyaddid, ekstrim, nanti kalah dia. Naam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan dan berpesan, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan mempersulit. Wabashiru, berikan kabar gembira, buat orang senang. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lari, menjauh. Fa innama bu'istum muyassirina walam tub'athu mu'assirin, karena kalian diutus itu untuk memberi kemudahan, kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Maka subhanallah, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita, dan betapa besarnya rasa syukur kita ketika Allah Jalla Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umat Islam yang agama mereka adalah agama yang hanifiyatun samhah, agama yang lurus, tauhid, dan penuh dengan kemudahan. Kemudian kata Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala, seseorang terkadang merasa punya kecemburuan atau merasa cemburu ketika melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, lalu dia marah namun bersikap ekstrim, berlaku keras. Naqulu, kita katakan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Al-ghiratu la syakka annaha matlubatun, yang namanya kecemburuan tanpa diragukan sesuatu yang sangat dituntut. Bahkan orang yang tidak punya kecemburuan ketika terjadi kemungkaran di sekitarnya, terjadi kemaksiatan di sampingnya,
lalu tidak ada upaya pengingkaran dan kemarahan, kebencian, ini orang yang hatinya mati. Namun pertanyaannya, apakah atau akan tetapi, apakah engkau di saat engkau muncul rasa kecemburuanmu, engkau ingin memadamkan api cemburu dengan cara muncul darimu ucapan kasar, perbuatan yang menyakitkan, ya? Yang kamu inginkan itu adalah untuk memadamkan api cemburu dalam hatimu, ataukah yang engkau inginkan adalah antusliha al-khalqah, untuk memperbaiki orang? Dibedakan pertanyaannya, ya. Saya ulangi. Seorang merasa cemburu ketika terjadi kemungkaran, kemaksiatan, dia pun marah, lantas yang dia lakukan adalah bersikap keras. Bersikap keras. Ucapannya kasar, perbuatannya menyakitkan. Nah, apakah yang kamu inginkan adalah untuk memadamkan api cemburu yang ada dalam hatimu, ataukah yang kamu inginkan adalah untuk memperbaiki kondisi orang? Maka kata Syekh rahimahullah, al-jawabus tsani, jawabannya adalah yang kedua. Itu yang harusnya dilakukan, bahwa yang kita inginkan adalah ingin memperbaiki kondisi orang tadi. Nah, bila maksud dan tujuannya itu untuk memperbaiki, maka wajib untuk engkau menempuh jalan yang paling mudah dalam upaya memperbaiki kondisi tadi. Naam. Ana indama ara rajulan asiyan la syakka anni akrahu al-ma'siyata li dhatiha. Saya, ini Syekh menggunakan kalimat saya, dan tentunya ini adalah ungkapan yang harusnya disampaikan oleh orang tadi yang punya kecemburuan, mengajak bicara dirinya. Saya ketika melihat seseorang berbuat maksiat tanpa diragukan, aku membenci maksiat itu, kemaksiatannya. Naam. Aku membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu. Tetapi bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara menyembuhkannya? Bagaimana cara memperbaikinya? Apakah seseorang bila mendapati orang lain yang pada dirinya ada luka dan ada bengkak, terdapat sebuah luka atau ada sebuah bagian tubuh yang bengkak, artinya ada gangguan, rasa sakit di situ. Mendapati orang yang sedang terluka, ibaratnya pelaku maksiat itu ada sebuah luka dalam dirinya. Inilah permisalan Syekh rahimahullah. Ketika engkau mendapati orang sedang terluka, ada bengkak pada anggota badannya, apakah engkau kemudian bawa pisau yang jelek, pisaunya udah karatan lagi, lalu engkau menyayatnya, ya, engkau sayat dia, kau potong misalnya, langsung amputasi, lalu engkau biarkan dia mengucurkan darah? Atau apakah engkau perlakukan dia dengan cara yang paling lembut, yang bisa menghilangkan penyakit pada dirinya dengan tindakan pengobatan? Diobati, diobati dengan cara yang lembut. Ditanya sakit enggak? Ditahan ya sedikit ya. Ini
Naam, ini mau saya bersihkan. Masya Allah, lihatlah bagaimana beliau memberikan ibarat ungkapan kata seperti ini. Kira-kira mana yang dilakukan? Tipe pertama yang melihat luka, melihat adanya bengkak langsung, pokoknya bawa pisau, potong. Sayat-sayat saja, biarkan darahnya mengucur. Tambah terluka dia. Nah, tambah parah penderitaannya. Yang ada bukan berterima kasih kan begitu. Justru tambah marah. Bukan dibantu ini. Ini mau membunuh orang ini. Ataukah engkau membantu orang dengan cara yang lembut? Lakukan tindakan pengobatan. Bersihkan lukanya. Kira-kira mana yang mau dipilih? Al-jawabus tsani. Jawabannya yang kedua. Maka obat serta pengobatan yang bersifat maknawi, ya, tindakan pengobatan yang bersifat maknawi, mental, itu sama seperti tindakan pengobatan yang bersifat hissiah, bersifat fisik. Sehingga wajib bagi kita, terkhusus di masa ini yang banyak sekali terjadi perbuatan-perbuatan kemaksiatan, engkau menggunakan cara yang paling lembut semampu kita. Manusia memang benar, dia manusia, punya sifat manusiawi, terkadang marah, terkadang tersakiti. Tetapi hendaknya dan sewajibnya engkau tenangkan jiwamu, dan bahwa yang engkau inginkan adalah untuk memperbaiki kondisi orang lain. Jadi kita katakan bahwa agama ini walhamdulillah adalah agama yang mudah dari semua sisinya. Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki makhluk, memperbaiki manusia dengan segala macam cara. Yang penting tidak menghalalkan segala cara tentunya, tapi dengan segala macam cara. Wa hadha at-tashri'u fil hirrati yadullu ala dhalik. Dan pensyariatan, naam, penetapan ketentuan-ketentuan syariat berkaitan dengan kucing, ya, menunjukkan pula tentang hal itu. Menunjukkan tentang hal itu. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir dalam dari hadis yang ke-11 ini, kata beliau rahimahullah, di sana misalnya ada beberapa hal yang sering datang ke rumah, banyak sekali bolak-balik, ya, sering bolak-balik. Min tuyurin muharramatin masalan, dari burung-burung yang haram misalnya. Dan datangnya itu sering, terus bolak-balik jenis-jenis itu. Maka hadhihi tuyur al-muharrama allati yakthuru wujuduha fil buyut hukmuha hukmul hirrah. Maka burung-burung yang haram itu, yang banyak dijumpai di rumah, sering bolak-balik, maka hukumnya sama dengan hukum kucing. Adapun bila dia adalah jenis yang tidak datang kecuali, ya, hanya jarang-jarang datang memang, tapi jarang. Bukan dikatakan minat tawafin, yang selalu beredar bolak-balik keluar masuk. Fa kama qulna, maka sebagaimana yang sudah kita katakan, kullu muharramil akli fahuwa najisun, semua jenis hewan yang haram dimakan itu najis. Illa annahu yustathna syai'un wahidun, kecuali diperkecualikan satu hal, wa huwa ma laysa lahu damun minal hasyarat, yaitu yang tidak punya darah
dari jenis serangga-serangga, fahadha laisa binajas, ini tidak najis. Hadza tahirun hayyan wa maitan, dia suci baik masih hidup ataupun setelah mati. Naam. Dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis yang ke-11, kita akan beranjak pada hadis yang ke-12.

Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imamul Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'a a'rabiyun, datang seorang a'rabi, seorang Arab pedalaman, fabala fi ta'ifatil masjidi, lalu dia kencing di salah satu bagian masjid, di bagian pinggiran atau di pojokan masjid. Fazajarahun nasu, maka manusia membentaknya atau menghardiknya, yakni para sahabat. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang mereka membentaknya atau menghardiknya. Falamma qada baulahu, tatkala si badwi tadi selesai dari kencingnya, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in, maka Nabi memerintahkan untuk didatangkan seember air. Fa'uhriqa alaihi, lalu disiram pada bekas kencingnya. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, hadis ini salah satu dari kaidah yang sudah kita sebutkan. Saya ulangi bahwa hadis ini adalah salah satu bentuk dari kaidah yang sudah kita sebutkan, yaitu at-taisir wasti'malul lin, kemudahan dan menggunakan cara yang lemah lembut. Ucapan beliau, ja'a a'rabiyun, datang seorang a'rabi. A'rabi itu adalah sakinul badiyah, orang yang menetap tinggal di pedalaman. Dan dominannya atau mayoritasnya orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang ada pada mereka adalah al-jahal, kebodohan. Tetapi mereka sekarang ini walhamdulillah mereka sudah punya banyak ilmu melalui perantara radio-radio. Jadi memang berkembangnya waktu, na'am barakallahu fikum, kata Syekh, sudah terjadi banyak perkembangan melalui siaran-siaran radio. Na'am, mereka mendengarkan radio, memahami makna-makna dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan para ulama melalui radio, dan mereka memiliki pemahaman dan keseriusan yang besar. Ini beda dengan masa dulu, masa lampau. Mereka jarang berinteraksi dengan manusia, dalam arti pergi ke kota, lebih-lebih lagi para wanita dan anak-anak. Yang besar saja, na'am, itu datangnya hanya untuk menjual senjata atau menjual barang-barang lalu balik kampung. Nah, pada kejadian yang disebutkan dalam hadis ini, datang seorang a'rabi, orang yang tinggal di pedalaman, masuk masjid. Dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagiannya itu beratap, tapi kebanyakannya terbuka, tidak beratap. Dan sangat lapang. Hingga saking lapangnya, karena lapangnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, hingga didirikan tenda-tenda atau kemah-kemah. Nah, ini orang masuk masjid lalu menuju ke salah satu bagian pinggir, bagian sisi masjid. Dia pun kencing. Dikiaskannya, na'am, seperti tanah lapang atau di padang pasir. Jadi memang bukan juga di tengah-tengah masjid, tapi di bagian pinggir. Di fikirnya ya seperti di kampungnya begitu, di tanah lapang, di padang pasir. Dia kalau di tanah lapang, kata Syekh, fahuwa fil falati mata ihtaja jalasa wa qadha hajatahu. Kalau dia berada di tanah lapang, di padang pasir, kapan dia butuh, ya, pengen buang hajat, tinggal duduk buang hajat, begitu.
Nah, kejadiannya terjadi di sini. Fajala safil masjidi yabulu, dia pun duduk kemudian kencing di masjid. Nah, sementara sahabat radhiyallahu taala anhum melihat kemungkaran besar tersebut, mereka memandang ini sebagai sebuah kemungkaran besar, dan memang ini satu mungkar, tidak diragukan. Maka mereka pun berteriak menghardiknya, membentaknya, bagaimana bisa dilakukan perkara mungkar seperti ini? Naam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabiur Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang, yang diberi sikap hikmah. Beliau melarang. Melarang para sahabat, dan hendaknya mereka menahan diri. Menahan diri. Beliau mengatakan la tuzrimuh, ay la taqta'u alaihi baulahu, da'uhu yabulu. Jangan kalian putus kencingnya, biarin dia kencing. Yang disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasan lain, bahwa kalau tiba-tiba di stop, naam, tengah-tengah jalan, bisa jadi nanti tambah melebar kemana-mana atau menimbulkan mudarat bagi dia putus tengah jalan kencingnya. Tayyib. Maka kata Syekh, li anna qat'al bauli laisa bil amril hayyin, karena memutus kencing itu tidak gampang, bukan hal yang remeh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun tatkala dia selesai dari kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggilnya dan memerintahkan agar disiram kencingnya tersebut dengan seember air agar tempat itu menjadi suci, karena memang itu tanah, ya. Lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanah. Tayyib ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sampai di sini, kita batasi sampai di sini, masih banyak penjelasan yang bisa kita, atau banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah mudahkan, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan barakah bagi kita semuanya. Amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu 30 Muharram 1448 Hijriah, kita pada pertemuan kedua pembahasan kitab kecil Risalah Saghirah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berjudul Al-Usulus Sittah. Mana kajian ini untuk ikhwah yang ada di kota Semarang. Pada pertemuan pertama yang lalu telah kita perkenalkan tentang latar belakang dan nilai penting kitab Al-Usulus Sittah ini, dan telah kita baca bagian muqaddimah dari Al-Matn. Maka kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tentang syarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, yaitu Syekh Samahatu Syekh Naam Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna allaha subhanahu anzala Al-Qur'ana tibyanan li kulli syai', jadi diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Wa anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'an bayanan syafi'a, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Qur'an ini dengan penjelasan yang sangat cukup. Wa a'zam ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyat at-tauhid wasyirik, dan perkara terbesar yang Allah jelaskan dan juga dijelaskan oleh Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an ini adalah permasalahan tauhid dan syirik. Li'anna at-tauhida huwa aslul Islam wa aslud din. Kenapa ini permasalahan paling besar? Karena tauhid adalah prinsip Islam dan prinsip agama. Wa huwa alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal, di atasnya lah dibangun semua amal. Wa syirku yubtil hadzal asl, sementara kesyirikan itu membatalkan prinsip ini. Wa yusiduhu, dan merusaknya. Wa la yakunu lahu wujudan, sehingga menyebabkan tidak ada wujudnya lagi tauhid apabila dirusak oleh kesyirikan. Li'annahuma amrani mutabaddani wa mutanaqidan, karena dua hal ini adalah dua perkara yang bertolak belakang dan bertentangan. La yastami'ani abadan, tidak bisa bertemu sama sekali. Falidzalika Allahu subhanahu bayyana hadzal asl fi kitabih fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah menjelaskan prinsip ini dalam Al-Qur'an, di semua Al-Qur'an. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid, sehingga hampir-hampir ya tak ada satu surat pun yang kosong dari penyebutan tentang tauhid, wa dzikri syirik, dan penyebutan tentang syirik. Wan nas yaqrauna hadzal Qur'an wa yuraddidunahu, sementara umat manusia ya kaum muslimin membaca Al-Qur'an ini dan mengulang-ulangnya. Walakin qalla man yatanabba li hadzal bayan, namun sedikit yang memperhatikan penjelasan ini. Walidzalika tajidu katsiran minan nas yaqra'unal Qur'an wa yaqa'una fisy syirki wa yukhilluna bit tauhid. Karena itu

kau dapati banyak dari umat manusia kaum muslimin yang membaca Al-Quran, namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, wa yukhilluna bitauhid, dan cacat dalam tauhidnya. Ma anna hadzal amr wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal perkara ini sangat jelas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'alal awa'id wama wajadu 'alaihi aba'ahum wama shaykhahum. Naam, karena banyak dari kaum muslimin mereka berjalan hanya di atas kebiasaannya saja, di atas kebiasaan, tradisi-tradisi, dan apa yang mereka dapatkan dari ayah-ayah mereka, ya, leluhur-leluhur mereka dan guru-guru mereka. Fal asl indahum ma wajadu 'alaihi aba'uhum aw aba'ahum wa ma syaikhahum wa ahla baladihim, sehingga prinsip yang ada pada mereka adalah apa yang mereka dapatkan dari apa yang mereka dapatkan nenek moyangnya ada di atasnya. Demikian pula guru-guru dan penduduk negerinya. Ini yang mereka anggap sebagai dasar. Yang mereka anggap sebagai prinsip. Ya, prinsip itu adalah apa yang dijalani oleh nenek moyangnya. Apa yang dijalani oleh penduduk negerinya. Itu prinsip bagi mereka. Wala yufakkiruna fi yaumin minal ayyam an yata'ammalu wa yatadabbarun al-Qur'an. Mereka enggak pernah berpikir di satu hari pun untuk mereka kapan mereka akan merenungkan dan mentadabburi Al-Qur'an. Enggak pernah berpikir demikian mereka. Wa ya'riduna 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas, dan mengukur, ya, menimbang dan menilai, ya, apa yang ada di tengah-tengah manusia berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Sehingga menilai itu, menilai kebiasaan manusia dengan penilaian Al-Qur'an. Hal huwa sahihun au ghairu sahih? Apakah kebiasaan manusia itu benar ataukah tidak benar? Bal akhadahum taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim, namun mereka lebih untuk mengambil sikap taklid buta kepada ayah-ayah dan kakek-kakek mereka. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yuqra lil barakah wa husulil ajr bit tilawah, dan mereka menganggap Quran itu hanyalah dibaca untuk barakah saja dan untuk mendapatkan pahala tilawah saja. Walaisal maqsud annahu yuqra lit tadabbur wal amal bima fihi, dan bukan tidak ada maksud untuk membaca Al-Qur'an ini dalam rangka mentadabburi dan mengamalkannya. Qalla minan nas man yaqra'ul Qur'an li hadzal gharad, sungguh sangat sedikit di antara umat manusia ini yang membaca Al-Qur'an untuk tujuan ini, yaitu mentadabbur dan mengamalkannya. Innama yaqra'unahu litabarruk bih, mereka hanya membaca Al-Qur'an itu hanya untuk bertabarruk, ya, untuk mendapat barakah saja. Awit taladzud bisautil qari, atau menikmati, ya, suara sang qari. Watarannum bih, dan mendendangkannya. Awli kiraatihi alal marda lil ilaj, atau kalau enggak gitu dibacakan kepada orang yang sakit untuk sebagai obat. Itu saja. Amma an yukra lil amal bihi, adapun dibaca dalam rangka mengamalkannya. Wa tadabbur, ya, wasudur amma fihi, ya, dan merenungkan, mentadabburi apa yang ada padanya, makna-maknanya. Wa arada ma alaihin nas ala hadzal Qur'an, dan menilai, menimbang, ya, kenyataan dan kondisi, ya, tradisi-tradisi yang ada di tengah umat manusia dengan Qur'an ini. Fa hadza la yujad illa fi qalilin minan nas, yang seperti ini enggak didapati kecuali di kalangan yang sedikit dari kalangan umat manusia. Wala naqul innahu ma'dum, kita tidak mengatakan mereka enggak ada. Lakinnahu fi aqallil qalil, namun mereka itu sangat sedikit. Ridhali kata jidul Qur'an fi wadin wa a'malu ba'dinnas fi wadin akhar. Oleh karena itu kita dapati
Al-Quran di satu kondisi, ya, sementara amal sebagian manusia di kondisi yang lain. Ini jauh berbeda. Ya, jauh berbeda antara petunjuk Al-Quran dengan realita amaliyah umat manusia. Petunjuknya ke arah sini, sementara amaliyah manusia ke arah sana. Jauh berbeda. 6. La yufakiruna fit taghyir abadan. Mereka enggak pernah berpikir untuk mau mengubah pola hidup dan kehidupan mereka dengan pembimbingan dan petunjuk Al-Quran. Enggak pernah berpikir sama sekali. Walau hawala mujaddidun auda'in ila Allah an yughayyir ma hum alaih. Kalau seandainya ada seorang mujaddid atau da'i ila Allah yang berupaya mengubah kondisi mereka, laqamu fi wajhih. Niscaya mereka akan menghadang, berdiri di hadapan wajahnya, wattahamuhu bidhalal, dan menuduh si da'i tadi atau sang mujaddid tersebut dengan tuduhan sebagai orang sesat. Wattahamuhu bil khuruj 'alad-din, bahkan menuduhnya keluar dari agama, wa annahu ata bidinin jadid, wa annahu. Dan dia mendatangkan agama baru dan dia begini, dia begitu. Ya, sebagaimana kama hasala li hadza syekh nafsihi. Ya, sebagaimana ini terjadi dan dialami oleh syekh sendiri, penulis kitab ini. Lamma hawala rahimahullah an yaruddan nas ila al-Qur'an wa ma dalla alaihi al-Qur'an. Tatkala beliau berupaya untuk mengembalikan umat manusia kepada Al-Qur'an dan kepada petunjuk Al-Qur'an. Wa yughayyir ma hum alaihi minal adat wa taqalid al-batilah, dan mengubah ya kondisi yang ada pada mereka berupa adat istiadat ya dan tradisi-tradisi yang batil. Ketika mau diubah itu semua, saru fi wajhih, mereka pun melawan ya, berdiri ditampil menghadang di wajah beliau, wa bi wa badda'uhu, dan menuduh beliau membuat bid'ah, membuat ajaran baru. Wa fasaquhu, ya, menuduh beliau sebagai orang yang fasik. Bal kafaruhu, bahkan ada pula yang mengkafirkan beliau. Wattahamuhu bittihamat, dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Lakin fil haqiqa adza la yadur wa laysa bighorib. Namun hakikatnya sebenarnya hal ini tidaklah merugikan. Ya. Wa laysa bighorib, ini bukan hal yang asing. Fa innal anbiya qila fihim ma huwa ashad min dzalik. Karena para nabi sudah dikatakan, dicaci mereka dengan cacian yang lebih dahsyat dari itu semua. Lamma aradu ay yughayyiru ma alaihi al-umam. Ketika para nabi itu hendak mengubah kondisi umat manusia min ibadati ghairillah, yaitu kondisi mereka mengibadai selain Allah. Qila fi haqqil anbiya ma qila. Maka dikatakanlah, dicaci maki ya para anbiya itu dengan segala caci makian diucapkan terhadapnya sebagaimana yang ada di dalam sejarah. Sebagaimana di dalam sejarah. Fakaifa bidduati wal ulama, maka bagaimana kiranya dengan para duat dan para ulama yang tingkatannya berada di bawah para nabi, secara keimanan, secara keilmuan, secara ibadah dan secara kesempurnaan jauh di bawah para nabi dan para rasul. Ya. Jika para nabi saja dicaci maki dan diucapkan kepada mereka apa yang telah diucapkan tadi, maka terlebih lagi para dai, para ulama, fala gharabata fi hadza, sehingga enggak ada yang aneh dalam hal ini. Wa hadza la yanqus min ajli alim wad da'iyah, dan tidak mengurangi pahala sang alim ya atau sang dai, bal hadza yazid fi hasanatihi indallahi subhanahu, bahkan itu justru menambah kebaikan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarji'u bin naqs ala man qalahu wa man tafawwahu bihi wa katabahu. Justru sebaliknya, celaan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya, atau orang yang melafadzkannya, atau orang yang menuliskannya, menuliskan caci makian itu. Fa inna hadza yarji' alaih, itu semua kembali kepada mereka sendiri. Ammal ulama al-mukhlisun wad du'at ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim. Ya.
Adapun para ulama dan orang-orang yang mukhlisin, ya, para ulama yang mukhlisin dan para dai ke jalan Allah Ta'ala, maka yang diucapkan oleh manusia itu tidaklah merugikan mereka. Bal yazid fi darajatihim wa hasanatihim, bahkan itu menambah derajat kemuliaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Wa lahum qudwatun bil anbiya wa ma qila fi haqqihim wa ma utuhimu bih. Ya, mereka memiliki qudwah, yaitu para nabi. Para nabi juga dicaci. Ya, para nabi juga dituduh dengan berbagai tuduhan. Maka para dai, para ulama itu memiliki qudwah, punya teladan, yaitu para nabi. Allah Ta'ala yaqulu linabi, dan Allah telah mengatakan kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Tidaklah dikatakan kepadamu wahai nabi, yakni berbagai celaan, caci maki, tuduhan, ya, illa ma qad qila lirrusul min qablik, kecuali ucapan yang sudah juga dikatakan oleh kepada para rasul sebelum engkau. Ya, dicacikan, dituduhkan, ya, dicelakan kepada para rasul sebelum engkau. Sesungguhnya Rabbmu lazu maghfirah, benar-benar memiliki maghfirah, wazu iqabin alim, dan memiliki hukuman yang sangat pedih. Fasyaihu rahimahullah fi hadhil kalimat yubayyinu syai'an min hadzal amril ajib. Maka syekh pada beberapa risalah yang ringkas ini menjelaskan sedikit dari perkara yang sangat aneh ini, yaitu annan nas yaqra'una al-Qur'an, bahwa umat ini membaca Al-Qur'an, wa yuktsiruna min qira'atih, ya, mereka membaca Al-Qur'an dan sering berulang kali banyak membaca Al-Qur'an, wa yahtimunahu, menghatamkannya, wa yahfazunahu, menghafalkannya, wa yurattilunahu, membacanya dengan tartil. Ya, banyak umat ini mereka menghatam. Ya, kalau ada hataman, ada lagi hataman, ada lagi hataman, ya. Wa yurakizuna ihtimamuhum au ihtimamahum bi alfadhil Qur'an. Mereka sangat fokus, konsen, ya, memberikan ihtimamnya, ya. Memfokuskan konsentrasinya pada lafal-lafal Al-Qur'an. Wa tajwidihi wa ahkamil mat, mereka memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, hukum-hukum mat, ya, mana yang dibaca mat, mana yang tidak, kalau mat berapa, ya, ada mat jais, ada mat wajib, mereka perhatian dalam hal ini. Wa ahkamil idgham, juga perhatian kepada hukum-hukum idgham, wal ghunnah, wal iqlab, wal izhar, wal ikhfa. Wa ya'tanuna bihadza inayatan fa'iqah, sangat benar-benar memperhatikan ini dengan perhatian yang sangat-sangat intens dan sangat besar. Wa hadza syai' thayyib, ini perkara yang bagus tentunya. Lakin al-aham wal maqsud laisa dzalik, namun yang terpenting, yang lebih penting lagi dan yang menjadi tujuan bukan ini. Al-maqsud tadabbur al-ma'ani, yang menjadi tujuan adalah mentadabburi makna-maknanya. Wattafaqqu fi kitabillah, mendalami, ya, ilmu tentang kitabullah. Wa ardu a'malana wa a'malan nas ala kitabillah, dan mengukur, membandingkan amal-amal kita dan amal-amal manusia kepada kitabullah. Hal hiya muwafiqatun li kitabillah au mukhalifah, apakah amal-amal tersebut sesuai dengan kitabullah ataukah menyelisihi kitabullah, bertentangan dengan kitabullah. Hadza huwal matlub, maka inilah yang diinginkan, ya. An-nusahih awdha'ana, yaitu kita meluruskan, membenarkan kondisi kita. Wa an-nabbih ala akhta'in nas, kita mengingatkan kesalahan-kesalahan umat. La biqasdi tasyhir, ketika kita mengingatkan kesalahan itu bukan bertujuan menyebar kesalahan, ya, mengumbar kesalahan, wa qasdi nail minan nas, dan bertujuan menjatuhkan manusia, bukan untuk itu. Bal biqasdil islah wan nasihah, namun demi
Tujuan apa? Al-islah. Dan demi nasihah. Barakallahu fikum. Ayat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini penjelasan al-allamah Salih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian qala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah muqaddimah, dia katakan al-asl al-awwal. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Wabayanu diddihi alladhi wasyirku billah. Prinsip pertama dari al-usul sittah, dari enam prinsip itu. Maka prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin, memurnikan agama, memurnikan amal ibadah. Lillahi ta'ala wahdah. Untuk Allah ta'ala satu-satunya. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Wabayan diddihi. Dan penjelasan lawannya, alladzi wasyirku billah, yaitu lawannya adalah syirik kepada Allah. Ini prinsip pertama, memurnikan agama, memurnikan amal ibadah untuk Allah Ta'ala satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan penjelasan lawannya yang itu adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Wa kaunu aktsarul Qur'an fi bayan hadzal asl. Dan kondisi bahwa mayoritas Al-Quran itu menjelaskan tentang prinsip ini. Min wujuhin syatta. Dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi yang beragam. Bikalamin dengan penjelasan yafhamuhu abladul amah. Dengan penjelasan yang difahami oleh orang umum yang paling bodoh sekalipun. Difahami. Orang yang paling bodoh sekalipun memahami penjelasan ini. Thumma lamma sara ala aktsaril umma ma sara. Namun ketika terjadi pada mayoritas umat apa yang terjadi? Adhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa taqsir fi huquqihim. Maka syaitan menampakkan ya ikhlas ibadah lillahi wahdah itu tadi dalam bentuk menghina orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Ini sehingga dikesankan seperti ini, bahwa ikhlasul ibadah yang ini dituntut dalam agama kita itu ditampilkan oleh syaitan dalam bentuk apa? Perbuatan mencela orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Sebaliknya mereka syaitan menampakkan kepada umat syirik kepada Allah itu dalam bentuk cinta kepada orang-orang salihin dan pengikutnya. Na'udzubillah, nas'alullah salamal afiyah. Sehingga diputar balikkan oleh syaitan. Syirik apa tauhid dianggap ditampakkan sebagai perbuatan mencela orang-orang salihin. Sebaliknya, syirik ditampilkan oleh syaitan sebagai apa? Cinta kepada orang-orang salihin. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Pada al-asr al-awwal ini yang disebutkan oleh Syekh. Nah, maka apa prinsip pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Dan penjelasan lawannya. Al-allama Salih al-Fauzan hafizahullah mengatakan, hadza asrul usul. Ini adalah prinsip yang paling prinsip. Wa qaidatuddin. Pondasi agama. Wa hadha huwa al-mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam. Dan inilah perperangan antara para nabi dengan umat-umatnya. Fal anbiya yuridun an yusahihu hadzal asl. Para nabi menginginkan untuk membenarkan prinsip ini. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlih. Yang mana Allah menciptakan makhluk untuk ini. Wa rabata sa'adatahum bih. Dan Allah kaitkan kebahagiaan mereka dengan prinsip ini, yaitu tauhid.
Falaisal muhim annal insan yasum wa yusalli wa yukthir minal ibadat. Bukanlah yang penting itu adalah manusia puasa, salat dan memperbanyak ibadah. Al-muhim al-ikhlas, yang perkara terpenting adalah ikhlas, pemurnian. Ya. Faqalilun man ikhlas khair min katsirin ma adamil ikhlas. Amal yang sedikit namun disertai ikhlas, maka itu lebih baik daripada amal yang banyak namun kosong dari ikhlas. Falau annal insan yusalli al-lail wan nahar wa yatasaddaq bil amwal, sehingga kalau seandainya ada seseorang salat malam dan siang hari bersedekah dengan hartanya, wa ya'mal al-a'mal, dan mengamalkan berbagai amal, lakin biduni ikhlas fala faida fi amalih, namun tanpa ikhlas maka tidak ada faedah pada amalannya. Li'annahu la budda minal ikhlas, karena memang harus ikhlas. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pencerahan tentang iman dan tauhid kita serta menguatkannya, ya, dan menjauhkan diri kita dari bahaya asyirik. Nah, dan semoga pula menambah amal kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullaha azza wa jalla, kita di Rabu 30 Muharram 1448 Hijriah kembali kita berjumpa dengan ikhwah di negeri jiran, di negeri Malaysia, melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Minal Ahkam Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yakni Minal Ahkam Al-Fiqhiyah Fit Taharati Wassalati Wal Janaiz, dalam hal taharah, salat dan janaiz. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang taharah, yang mana kita selesai dari al-wudu, kemudian al-ghusl, at-tayammum, dan al-masah al-khufain, mengusap di atas dua khuf. Maka di sana berikutnya al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyajikan beberapa tanya jawab. Yang ini sangat penting untuk kita ketahui, karena pada jawaban-jawaban beliau terdapat tambahan-tambahan ilmu. Ya. Maka kita baca beberapa pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan al-mashu al-khufain. Pertanyaan pertama, ma sihhatu ma istaratahu ba'dul fuqaha ayakuna satiraini li mahallil fard. Bagaimana kebenaran apa yang dipersyaratkan oleh sebagian fuqaha, yaitu bahwa kedua khuf tersebut dipersyaratkan harus satirain, menutupi li mahallil fard, bagian yang diwajibkan untuk diusap. Ya, jadi harus menutup total demikian. Enggak boleh ada yang terbuka. Maka beliau menjawab, al-jawab ada syarat laisa bisahih. Syarat ini tidak benar. Li'annahu la dalila alaihi. Karena tidak ada dalilnya. Fa inna ismal khuf awil jawarib madama baqiyan fa innahu yajuz al-mashu alaih. Karena nama atau penyebutan khuf dan kaos kaki selama itu masih ada penyebutan itu, yakni yang dia pakai itu masih disebut khuf dan masih disebut kaos kaki, fa innahu yajuz al-mashu alaih, maka boleh mengusap di atasnya. Di anna sunnata ja'at bil masah al khuf ala wajhil mutlaq, karena sunnah menjelaskan, ya, datang hukum dari as-sunnah ini dalam bentuk apa, mengusap khuf dalam bentuk secara mutlak. Enggak ada harus begini, harus begitu, enggak ada. Boleh secara mutlak. Khufnya boleh secara mutlak. Ya. Wa matlaqahu syari', sesuatu yang dimutlakkan oleh syariat, oleh pembuat syariat, fa innahu laisa li ahadin ayyuqayyidahu. Maka tidak boleh bagi seorang pun yang membatasinya. Illa idza kana ladaihi nas minasy syari', kecuali kalau dia memiliki nas, dalil dari pembuat syariat, atau qaidatun syar'iyyah, atau dia memiliki satu kaidah syar'iyyah, yatabayyan bihadza biha at-taqyid, yang darinya tampak jelas adanya taqyid oleh atau dari kaidah syar'iyyah itu. Nah, wa bina'an 'ala dzalik fa innahu yajuz al-mashu 'ala al-khuf al-muharraq. Berdasarkan ini maka boleh mengusap khuf yang sobek, ya, sehingga tidak
ada bagian yang terbuka karena sobek. Maka itu boleh. Kenapa? Masih itu walaupun sobek, itu namanya khuf. Disebut khuf. Enggak ada yang bilang mengatakan, enggak ada yang mengatakan itu bukan khuf. Ya, itu khuf walaupun sobek. Maka boleh mengusap khuf itu walaupun sobek. Wa yajuz al-masah 'ala al-khuf al-khafif. Demikian pula boleh mengusap khuf yang tipis. Li'annahu laysa al-maqsud min al-khuf as-sitr. Sitrul basharah. Karena bukanlah tujuan dari khuf itu menutup kulit, bukan. Wa innamal maqsud min al-khuf ayyakuna nam mudaffian lirrijl. Namun tujuan dari khuf itu adalah menghangatkan kaki. Wa nafian lahadan, memberi manfaat. Ya. Sehingga bukan tujuannya sitr, menutup kulit, bukan, tapi tujuan menghangatkan. Khuf yang sobek itu masih ada manfaat ini. Atau yang tipis masih ada manfaat ini. Ya, wa inna ma ujizal mashu 'alal khuf li anna naz'ahu yashuq. Kenapa dalam syariat dibolehkan mengusap khuf? Hanyalah dibolehkan mengusap khuf karena melepasnya itu sulit. Itu. Ya, ini menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesulitan, memberatkan kalau dilepas. Wa hadza la farq baina la farqa fihi bainal jau al jaurab al khafif wal jaurab al tsaqil. Demikian pula di sini enggak ada beda antara kaos kaki yang tipis dengan yang tebal. Wala bainal jarab al muharraq wal jarab as salim. Demikian pula enggak ada beda antara kaos kaki yang sobek maupun kaos kaki yang masih bagus. Ya. Semuanya boleh apa diusap. Wal muhim annahuma dama ismul khuf baqiyan fa innal mas'a alaihi jaizun. Yang penting adalah selama itu masih bernama khuf, ya, maka mengusapnya itu boleh. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, rajulun tayammama wa labisal khuffain. Wa hal yajuz lahu ayamsah 'alal khuffain idza wajada al ma' ilman annahu labisahuma 'ala taharah. Seseorang bertayamum, kemudian pertanyaannya, seseorang bertayamum lalu dia dan dia pun memakai dua khuf. Ya, bertayamum dan memakai dua khuf. Maka apakah boleh dia mengusap, ya, mengusap dua khuf tadi apabila mendapati air? Ya, artinya ketika dapat air kan batal apa selesai masa berlaku tayamumnya, ya. Kemudian dia harus berwudu. Nah, ketika berwudu itu bolehkah dia mengusap khufnya? Sementara tadi dia adalah ketika memakainya itu bersuci dari namun dengan tayamum. Nah, maka sekarang ketika dia mau berwudu mendapatkan air, maka berwudu, bolehkah dia mengusap khuf? Ilman annahu labisahuma 'ala taharah. Dan tentunya dia ketika memakai di awal, dia memakainya dalam kondisi dia taharah. Dan bagaimana ini? Maka Syekh menjawab, la yajuz lahu ayamsa 'alal khuffain idza kanatit taharah taharata tayammum. Enggak boleh baginya dia mengusap khuf kalau taharanya itu adalah taharah tayammum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya itu, yang kedua kakiku dalam keadaan suci. Yakni sudah berwudu dan kaki sudah dibasuh. Ya, sehingga kaki masukkan memakai khuf. Ya, sehingga sudah kita lewati, syaratnya adalah harus dalam kondisi suci. Nah, wa taharatu tayammum la tata'allaq birrijl. Sementara bersuci dengan tayammum itu enggak ada kaitannya dengan kaki. Innama huwa fil wajhi wal kaffaini faqat. Ya, taharah dengan tayamum hanya pada wajah dan dua telapak tangan saja.
Ala hadza aidan law anna insanan, sehingga enggak boleh dia mengusap khuf kalau dia taharanya adalah taharah tayammum. Kenapa enggak boleh? Karena taharatu tayammum, taharah yang didapat dengan cara tayammum itu tidak ada kaitannya dengan kaki. Ya. Taharahnya dia dengan tayammum itu hanyalah apa? Kaitannya dengan wajah dan dua telapak tangan saja. Ala hadza aidan law anna insanan laisa indahuma, atas dasar ini pula kalau seandainya seseorang enggak punya air, au kana maridon atau dia sakit, la yastati istimalul ma fil wudu, sehingga enggak mampu, enggak bisa memakai air untuk wudu. Fa inna yalbas al khuffain, maka dia memakai dua khuf walau ala ghair taharah. Boleh dia pakai dua khuf walaupun tidak di atas taharah. Ya. Wa tabqayan alaihi bila muddah mahdudah, ya. Maka dia tetap memakai khuf itu tanpa batas tertentu, hatta yajidul ma, hatta yajida al ma, sampai dia dapat air. In kana adiman, kalau memang enggak punya air, au yashfa min maradihi in kana maridan. Ya, atau hingga dia sembuh kalau dia sakit. Ya. Li'anna rijal la ilaqata laha bi taharati tayammum. Ya, karena kaki itu enggak ada kaitannya dengan taharatu tayammum begitu. Sehingga enggak perlu dia ketika tayammum mengusap ininya, mengusap apa? Khufnya. Dia bertayammum dengan wajah dan kaf sudah sah. Nah, khufnya gimana? Khufnya enggak perlu diusap. Ya, karena cukup dia mengusap mana? Wajah dan dua telapak tangannya. Terus berapa lama dia pakai? Sudah, dia bisa pakai tanpa ada batas. Ya, selama dia masih taharah tayammum. Ya, sampai dia dapat air atau dia sembuh. Nah, begitu. Karena ketika dia taharah tayammum enggak ada kaitannya dengan kaki. Sehingga enggak ada kaitannya dengan mengusap khuf begitu. Pertanyaan ketiga, halin niyyah wajibatun? Apakah niat dalam hal ini wajib? Bimakna annahu idza arada labsa asyarrab au alkanadir yanwi annahu sayamsah alaihima, yaitu maknanya kalau dia mau memakai kaos kaki misalnya atau khuf, dia harus berniat bahwa dia nanti akan mengusapnya. Sehingga ada niat. Ketika dia pakai, ada niat nanti saya wudu, saya akan usap. Wa kadzalika niyya annahu sayamsa masha muqim. Demikian pula apakah dia harus mengusapnya dengan usapan sebagai seorang yang mukim, yaitu sehari semalam, ataukah mengusap musafir. Ini apakah harus berniat seperti ini? Am iya ghair wajib, ataukah niat ini enggak wajib? Al-jawab an-niyya huna ghair wajib. Jawabannya niat di sini enggak wajib. Tidak wajib. Li'anna hadha amal ulliqal hukum ala mujarrad wujudihi. Karena ini adalah amal yang hukum dikaitkan dengan keberadaannya saja. Fala yahtad ila niyya. Yani kaitannya hukumnya adalah dengan keberadaan. Keberadaan apa kondisi itu, sehingga fala yahtad ila niyyah, ya enggak, maka enggak butuh pada niat. Kama lau labisa saub, sebagaimana kalau dia seseorang memakai baju, fa innahu la yustarat an yanwi bihi sitru aurati fi salatihi masalan, maka enggak dipersyaratkan dia untuk berniat bahwa baju itu akan dia gunakan untuk menutup auratnya dalam sholat misalnya. Ya, ya kalau tadi enggak berniat demikian, tatkala sholat enggak sah. Ya, enggak dianggap menutup aurat dengan baju itu. Nah, maka tidak demikian. Ya. Walaupun tadi dia enggak berniat, niatnya hanya dia pakai baju. Ya. Namun ketika sholat dia sudah dalam kondisi menutup aurat, maka sudah sah.
Ya, sehingga hukumnya dikaitkan dengan apa? Mujarradu al-wujud, semata-mata keberadaannya. Sudah ada pakaian yang menutup aurat, maka sudah sah salatnya. Fala yustaratu fi libsil khuffain an yanwiya annahu sayamsah alaihima, sehingga enggak dipersyaratkan ketika dia memakai khuf, tidak disyaratkan untuk dia meniatkan bahwa dia akan mengusapnya ketika nanti berwudu. Wala kadzalika niyatul muddah, demikian pula tidak disyaratkan dia harus berniat dengan muddah. Ya, maksudnya saya ini nanti mau sehari semalam, enggak disyaratkan. Bal in kana musafiran falahu thalathu ayyam nawaha am lam yanwiha. Ya, kalau dia musafir maka dia boleh mengusapnya 3 hari, 3 malam. Baik dia berniat maupun tidak. Wa in kana muqiman falahu yaum wa lailah nawaha am lam yanwiha. Kalau dia mukim maka dia boleh mengusap sehari semalam, baik dia berniat maupun tidak. Nah, barakallahu fikum. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Tidak mengapa walaupun sedikit, namun semoga kajian ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.